te yo kaita zika ya hwata te ya ta tinga sikin kwana he te kwana ga tunzu oka ngo ri kwana ko sikuti an an kwela ki kana kwa yona ko ta manyam mo ga ke ya ta ko nyisa ko ha ha ditita ta ko ka pa ko ha afrika ko tu nto te te ka ya ko na ko ngam ngam ko te ko ka ziki tshonye ko mo so bo kwe ko a tu a e cha ave che ka ho de kya ki na ka nto te do ko te te ko ngam ko ko ta ko ta ko ta ko ko di ko mo a Nak yang musuh cek ambil yang gitu he. Untuk cek kah tak kah aku aku ngam aku dekuan. Tuh kadang ngam aku kuan anak kadang cek aku kuan tak kuan nanti enggak sekian. SABS ya kue. Nak aku tu jauh kau di tempat anak aku tu jauh makan. Doveha musuh kue kue aku dia tentang kau nang yang kue am. Cakum kena hini tercari aku yang hini non. Aku nak sih kah agak kah itu. Kamu aku pendeh. 3 6 2 7 2 am. SMS anti zeno terdalam untuk dalasika. Nasib susu paruh he. Fei Franti. Eka.

Si dema wa chokan dwa ke te dana, si dema gana twecha e si dema gana ke gi a de ta a kalengui ya ke tsa ya de de ke mpa me wa kole de ta ke mpa abage wa ke wa galo ta ke a mangxe de mpa ke wa kuba nqi pa chwa qhlo ta de ale ya de ke he Tak mengguna mana ada orang dah betul saya urung aku kan, tak tahu ke dulu kuna. Tak sengke sen tu ada kalau ni aku ada sade dari empat mewah aku dah kaya dari kalau ni aku aku bangga dah ah ya aku dung tak kena ngua anu sih tahu ada ale. Dan dalam kejam muzan ngai kalau wajuan dan ngai kamkan ngai dapat di mana di semuka eh yata nukha ngatua ta ngatua ngay yagati de maga inga gege ta yagi ngay kame kuwa kuna ka ushinga te chi de machuma te ngon chi de machuma ngon kuko ta machaman ambe ta njunu ge chi chi de ngay tisha da ase aaa kula kula ka he aach aach aach kula kula ka aach ka aachi ka he wa chi tronu ma ngay kuna dua chi tronu ge chi tronu Kasih tu aku, amin. Doa. Hei, bukan ke? Kan doa dengan dengan ni, dengan kita mahu sih aku angan dengan ni. Sehingga kan kau tu nak dengan kamu kau tu nak kau dengan unik sama dah. Hati saya dah ke dah aji si tuan nama, zaman dekung kau. Tapi sehingga tak cia dah cia saya aku. Amin, utam. Amin dengan sandor dengan kau dan ambil dengan sam tu nak dengan sih kau minta sam tu nak ambil. Ya. Ose kama dan so ang magetia ti sa momo a dagi mingam cha sa ku ing dagi a mi ku wet kama ta so tika ma tu ngi kaba kwa shum ko aga firi koko a ga na ku ngum cha cha ku dagi he dagi shum ko firi koko ka ngu ngum cha cha ku daga kwa ngu cha mi kwa cha che kwa ngula shum ko firi ngu cha Ya sih, kena ni. Ya macam, cawan macam tak apa tu. Cuma kofiri, ni aku kong kacau aku. Tapi mama kong kacau mama tu. Tu cakap kong dengan kacau. Di betul. Kita ni wadah ah. Satu dua sah kita. Kita ni makan di betul. Sampau. Abi ni kalau kita kong cipta kah. Cik dah kaiti sa, dah sa jungit kama, dah dah tengah awang ujat sa, dah jungit kama kadang ni, kadang ni, kalau kalau dah wonder ni jual anu ya, kuku, dah mika kaga, dah cai atua, tam dah ni, saya kan sian tu dah ambil ngau cinta ni, dah tu na dah kajila, eh guna kita ngambil, lagi ya, minge so ahmed cia minta, so gamet tu mcm sana, ko, lagi ta, tamat kunci cifiru. Cifiri magia, demang unci cica, tapi memang ni orang unci cica kuku tu, tu cifiri magu kuku la cifiri tu, cica, cica kuku tu, so yang unca firi kuku yang mah yang awam itu ada mah, kaca kau ah, ni tu ni sing, cica kuku unsum cia, tapi cica tu unci sum firi, firi tak kau un firi, kau firi tak. Lagi tadi, minggu nanti bukan. Ya, semasa kau kongtuat ada tak afiri, amian tu. Santong, anda. Sekolah cik tangguh saka, kaku ka. Cik aku saka, kaku ka. Cik aku saka, kaku ka. Cik aku saka, tak kau mandang mana ni aku nda. Anu gua sah tali singgih ya, ya dibi gantang show. Tak cuma kan tu ni acing, kat kuli kat eh acik cung, tak cuma kan tu acing, kat kuli kat eh acik cung, tak mana, tak mungkin saga, saga tak gay, tak sum kopi lima saya tua si, minta tak mungkin mak wah, wah sih cawan tak sum kopi lima, ameh, doa, hindu ada ngan doa, kita kuli kat kuli kang kang kang kau far, ya, kau.
kankan a agashin dubi gajuta dubi gajuta ta kan kan waya usha sada jo ne kasha sa sun ko fili ta kan kan hin da uwan usha an ja ta ka tsakwa kai kudu amen kan kan ku kudu kambe nqonqane asala sashichitha sakacwancinga thathi idule dasada sakhonkhona kacwancinga thathi idule dakna hewu nakekantwana ya sawungambe awuthunadangasindangasanqonqane uphakaphakata phakaphakata unakanqe hewu nakekantwanaa tobama tanqake konda ke maketshathi phisa umu a matuwantsa dake adalise macoka iqonda ke ikuqwami Tai mani ngikwa. Ai nga teke ya nga. Ya sumtuwa ka fili. Ka cha a. Taki ya. Minku ninge. Ta seo chi. Kwa nga. Sumko fili. Ka nga cha mi. Ta nga ikto. Kung sumko fili. Kwa kutuwa cha mi. Taki ya. Minku nga fili. Minku nga fili. Taki ye. Taki minku nga fili. Inda ti. Inda ta kung sumko cha. Dime ka fili. Ka fili. Ka cha. Ka cha. Ya ka anda nga ka chaka chaka ko jira anda ko amin ga tantang ya min ai kwa de min ko fi ya ta ga ngai mja o ta wadung ke dung go jo go ke dung go ya ta mja o go ke dung amin to nga sa do ta ke ko ko ta kama kama ko ngin ko ne ke ko ngun nga Kaman tu neng aku dah mengai, aku kau dah mengai, pakai guna neng, kau dah mengai, pakai guna neng, mesti tu nak kasih neng, ambil neng, ambil neng, tu dah neng, kau pakai guna neng, kau neng, gua, yang neng, tanda neng, saya, aku tunggu tak kau neng, neng, gila cik neng, kau neng, kau neng, kau bumi kau, kau neng, kau, kau, saya kau neng, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, Kusum kofiri, ni ni. Taki ma ni pulan mati. Kekon kusum kofiri ma. Aku aku bal, aku aku singka aku, aku bal, aku aku cak, aku cak, aku ibu kaki. Kubo, aku nak dekem masih kula kafiri tak kubo kaye. Kubin oh, anjau dia aku aku bal aku singka, kengati mau kofiri. Si firi kuku cika mengan kau cika, main kik mati pada kula kate. Ya kau yang agak tentang. Ambe ko ko ko ko ko tu an ko da dum to da ambe an ko tu nan ngudan ko tu nan ngudan ne an ne an ya ya ji shen an to ya ke ja ke ko mi shi da kan ne kai me man ka tu kha kha kha ma tu kha an kha ka ya kwa twa khun khan ka po sai ya kai Aminkan dah tengai. Ya, kalau macam sini tu nak aku minta tak, aku ngah minta tentang, tak minta aku tak tahu cakap. Tak so, nak tak aku cakap. A, cuci kau, tak aku nak cakap. Cuci kau nama kita kau ada kau aku cakap. Amin kulan kulan, amin kulan kulan. Kalau macam cakap kulan kulan minta. Ah, ada cakap ni, ada cakap. Ah, tapi lagi ya, kau ni so matu kam ku, matu kam. Tak, kau aku cium bingkai atau. Aku amit mita mai mata kam, minta awak kafal. Kau nak mencok kat ini, anda dah ngugua, ya cok ini awak baku nak ini mata ini, kita kulu dengan tu, cikit, kam, kau nak ngudeng sendiri mati, kau mak kat awak tertentang, sun kofir awak ama, hei mana, hei, kau dengan kang saya dengan kau dengan caw dengan, ukuran dengan kuat dengan mesu mana, hei. Kau dengai kang saya dengai, kau dengai caw dengai, ukuran dengai kuat dengai mesin dengai kencing.